0: Lelanduke kaya taun.
1: Sampe ana mungkin.
0: Ana mungkin kena bos tau kiyen.
1: Berita no.
0: Sebenarnya, no sebenarnya gua nang nek tra menaga tingug tu, sudah tingug.
2: Ni yunung lagi ni.
3: Sir, yang ang lagi sir, bus lo top kai bang aku. Bus lo sir.
0: Kau rasa itu, kau rasa itu ngambil berita dengan tarung asa itu.
3: Asal minatai dire.
1: Ayo